0: Y volando me doblo un ama bien marcado.
1: Que me encanta, vamos no. A los canales ponen una prueba y no hay cuya para cada una rangela. Rangela por un gato le van. Burum. Tú me la cara. Uy, no me chingar, marcha un gama, vángale. No como te has dado.
2: Me,
1: maño, te hago probar. Menya dale. Mati la mulaka na family skunan be. Ya kabur buru. Ku yang ala mulaka na orang ko. Kamai pal. Iyo. Hmm. Ku yang ala orang ko. Hmm. Abi pena prole dai karo. Up to school. Dara rop tala karun tala kol. Baka mo ang ala ora kang oina. Pala ya rop tunale. Kunda wana pula pulak opanya larna. Mangaja kunda brown apa punya kacet. Mangaja cerk mangaja. Jurung ni mana special mana belum kunda mana. Yang mana pun ni lelaka nama ngucap miru mangaja kunda. Abi beri rabi kunda. Apa ni mana pun ni mana angkara berala kupai kupai beri tu nama beri. Jual kupai nama ni kamarang. Apa ni nama ni belakang nama ni. Naukuna kam daramu ya ko mita urut ko chicken jama mero chicken ngajala la jama kawri pia tai kamra pula mra pria mre mra jala wale na paman felicity ya ko teka felicity ga de kbi felicity ga miss ross yo miss ross teka ya ko pukku pria mre mra teka mre Paling nak anak anak, walau ni, mungkin anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun ada ka, barangnya biskut nananya, baru nampak, baru flower kuku tu nol barang tu, biru biru punya, wakin tu, kuku tu nol, kapu kau mepun, gulali, ka drink, ka nol, kapu, Kakul ngan perlu ngoleh nakap. Abi mana perlu kapu anda ramenya le? Anbi, pamat ya. Saya kalau orang ni pun kader cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Harap tu ni tau. Apa sekarang ngatur minyak le ngol ngoleh, kol ngoleh, mai ngoleh. Pula teka mai ngoleh ngatur minyak. Kalau ngatur minyak, aku nak apa kau tu kol ngoleh. Tiada minyak le, nana perlu minyak le. Ipo la dir je bungat dia kubala kali, punya kali. Mana perlu tamu berarti ni? Mengalir berarti ni orang kat mana? Wah, nak kau nak kau buka berarti dah biar nolak.
2: Okay. Eh,
1: nak kau mana kau nak buka berarti ni? Ya nak kau buka berarti lah. Biar, biar nolak. Aiyah, elah nuna nama. Kalau ngawur je berarti. Jalan nuna nama ni, kami jalan nanti akan kumpulnya nanti. Maapa? Kami akan mengubahnya, biar nampak orang itu punya. Jangan mengubahnya. Kita ngat tuh ya marci biru, tuh ya biru kan? Ya biru kan taruh. Bisa mengukur taruh.
3: Jadi aku berani kurang.
1: Nih, marci yang melarap, berana berana berana, biar pendam rap.
2: Maaf, cuma mau jual lagi.
1: Walala yang uli. Kami ada jurus malang untuk dapat, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Repo. Gol ya gol. Enam ribu.
2: Yeah.
1: Angan matinya apa? Ko, nomor ko. Angan mati pesa cara ben. Abang lejin gaya na le. Kau angkat anak perlu perlu tu otot na luanik. Apa perle? Tar ben. Ran kau ni kata na. Finish tak? Angana pura letera na. Amar tinya ngawala na otter lirti.
2: Ya.
1: Lirti otter na ule. Anu ngai mera kerja letera. Kapa letera na bermuka na merta. Okay. Walin minya na nyele pulang kena merta.
2: Oh.
1: Billy na. Baju. Walin minya kang ule. Pengal pengal apa merin pol bapa kay. Walin minya ule kapur next day jaga school ngan na na minya le. ngara ko be ande poko mar te te kanga ai pa mal ngara ni pinchu dor dar pa mal
2: mara ta ni ngara ko jo tarain
1: bi wala ko ro ko no ai wan ga jo mi ak to ngani ni mi ak ko e puna no no te ya poko mar te pero kala wala poko mar te ngai ni wal ka mate bro wutu na benara na ngara ni ngaya ko ko mo da pa ma ni pinchu la be mamla tar pun bentir ko na yak akan na bang ai ruang kan ngai ngak ha ko wa no na mari una rim seven rim seven ngala for multi grade ko ni na be mari una ngai mar tinga pa ke ngai jam ro dan dice okay who won begin ni ka be amla api jan ang kata ya kata nang bujin po ya ni okay ni anar bia nar batao
2: nar batao
1: nar batao
4: I'm Camilla Derry Managat and you're listening to Yolngu Radio

0: Ada aku Stevie Nonomura, you're listening to 88.9 Yolong Radio. Soal nolon boy.
1: Yo dan mito bulu ngama biar mak tau.
2: Gimin ko nana, baman na. Alukkan na ni pun nana puluwai na kuya. Pa kana rangil na. Rangil na pun ngati liwang. Iyo
3: eh.
2: Burum-burum. Betul lah kan. Wey, nama jengkar. Mar jarung ya, mak. Wangal ya. Aku minta
3: kemak. Lu tau.
4: Mie.
2: Kemanyu, jaga perawat. Kemanyu sana ya. Mar jengkar belukan, family sekunan bim. Jaga burum-burum. Kuy yang ngalah belukan, orang kok. Kamai pal. Iya. Kecikan jalan orang. Abi pernah perlu dari kalau after school, dari arab talak karun talak kal, bukan muang atau ada orang kangen. Pala ya arab tu nale. Kunda mana perlu pulak opennya larut na. Mangaja kunda brown, opennya apa punya kacit. Kalau ngaja cik, memang ngaja. Jurung ni mana? Special and men been for damn. You wanna put in the laka and among Chimirong and Yakunda? I rebelled it up very good. What part of the problem? I'm going to be a cooper. You're going to be a cooper. Kami punya take camera pula, mula pria mula mula jalan orang ini paman. Felicity aku take camera. Felicity kajak kebi. Felicity kah Miss Ross yo, Miss Ross take camera aku. Puku pria mula mula take camera. Walau nak apa nak, walau ni weekend nak apa nak lalai ka drink nangkap pun ada ka barangnya biskuit nananya. Baru-baru flower kuruk tu nol balang ku. Jadi pula-pulanya, wakin ku. Kuruk tu nol kapu kau mepun ya lalu. Kau drink ku kau kapu. Kalanya. Kau orang nak perlu oleh anak kap. Aku baru-baru kapu anda ramenya le. Ambil, pamat kan. Saya kalau orang ni pun kalau dia bingung, biar aja lah. Panon ni tau. Harap pun dah. Apa sekarang? Ngerti punya ni golong le, golong lah, mai yang le. Pula teka mereka ngerti punya. Kalau ngerti punya, kalau kena apa kau betul golong le. Cita punya le, nana pun nana le. Ibu la dia bingung dia aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau main ni. Ngal mertinya orang kat nyawa. Wei nak kun nak kau buka mata dah beran hole.
4: Okay. Eh,
2: nak kun mana kau nak buka mata ni? Nak kau buka mata dah. Bejal, beran hole. Aiyah, bela nuna nama. Kalau ngawur cuma dia. Bela nuna nama ni. Kalau bela nak tak kau punya nama ni. Mapa? Kalau dia kan mungkin berani berani berlari pun. Dia kan mungkin berani. Kau jangan tuai marci berani. Tuai berani kalau dia itu berani taruk. Dia mau kau taruk.
3: Jadi aku berani berawang.
2: Nih, marci dia mau taruk. Berani berani berani berani berani berani.
4: Mak, tuan mau jual lagi gong.
2: Walalah yang uli. Kau biar jual malang untuk dapat, na? Biar apa jenama? Anak perlu lebih entap. Angan entap pun kau orang orang le, repo. Gol ya gol, entap. Angan matinya apa? Ko, nomor ko. Angan mesti pesa cara ben. Awal jin kau entap le. Kau angkat anak pun perlu waktu otot nak luanik. Apa perlu? Tar, run kau le kata entap. Kau finish tak? Angana perlu lelitaran. Amari tinjau negara ni untuk terlilit.
4: Ya.
2: Berlilit waktu naun le. Anu yang mereka kerjil tak kabel taran. Apa muka yang mereka. Okay. Walau minyak anjir le pulang ke nama dia.
4: Oh.
2: Bilina. Baju. Walau minyak kau le. Pengalaman apa yang berhenti bapa kau? Parul minyak leka. Pur next day jaga school ngan nana minyak leka. Ngara kopi ane buk komar tu teka angkai. Paman. Ngara ni pintu dor dar paman.
4: Mula tarin lagu. Jutarin.
2: Bila lagu kuri nongai. Wangkan jom biak tongan yang ni biak kuri puna. No tu ya. Buk komar tu. Kala benda buk komar tu. Ngaya ni biak kamar tu berwut tu na benar na. Ngara ni ngaya aku pun dar paman pintu lah. Bet, mamla. Tapi pemimpin tu kau naya kakaknya nak. Bangai ruang kau jangan ngah. Kau aku, wah, na mari orang rim seven orang rim seven. Mana per multi grade kau ni, David. Mari orang. Ayuh mari tengah pakai orang kerja berada di cem. Okay, who won? Bila nak? Kebetulan mamla. Abi jangan kata tahu nang budget pun ya. Ni okay. Ni, mana harap ya?
4: Nak
2: betul.

0: Rungam Yako Andrew Guruvi, Sanga Katuram Ga Napanga, HK Ga Napanga interview, Ulmana Jalpan, Yako Ngachit Mingun, Chinalangana Naro Rakram Dao, Namanago Nalpen History Ngachil, Murungo Dao, Ga Kandaru Dao, Ga Jinangbala Magazango, Living Jinangbala, Iayo. Yo jangai malanya na roller kon rakramam dau al malen ko wikam da chen yolngo radio le yo jangai ro na pa ni wikam nan ko le na rakram dau
1: yo I have dango butte bang haro ya kan din al work to an kalen go ka ir kala ya hab aran li man na nga nal pian ma chen jam ma na pu mo na pan min wangali ngoro kli ma chen jam ma Padalaya, Unalpala, Kalinga, Miwaj, Ka Dangun Ralin, Kapat na Dangun Kalin Kun, Ka Enetango Kaunan Bala, Wap Tuan, Pukuap Dangunan Bala Kali. Yung Dangun na Pukanyinan, Kachaman, Kapirkayo na, Pirkayan Dalpian nga na Pukayan Jama, Ka Padaya na Kun, Murukay Marimi Jama, Yung nga na Pilingo, Kanaan Dangun nga ran, Ah, aje bengo, jago, yo balanya ni dan cawan dan kan rembangan anak pun bilanya baru, time punya ya bilanya yo, kah mana pun min ngalapal mi, kah baru tanggungan apun, young people mana pun minan, kah ngalapal mi yo mari mi kungka Evan, kah young people yo ngaran mah kangka kungka Evan bela anak pelin, kah bilanya nanti langling kuarjin mungkin kuan anak pelin. Pilihnya belum walau yo, jenar amir kalau wal ngokang udal pula kalian kumkang udal nalang, udal pula kalian milingin bim, anak pelingkung kaiwan murkau, anak pemang macin mari min bayung ya jamah yo, bisele mari min murkai pada jamam, lecuk mari min murkai, pilihnya penangat tayau udah biar, incat udah Pelanya bican betada kacapa gunung nama lah palangan apa panjalaya kongjip tuan palayana kong mana panmin kungkai wanan mana panminan ral mana panminan nganapu yo walaupun fisiri nganapu mana panmin rampangin bandayol ngo kamudanga kayol ngo yang nganapu ay walaupun mana pun kungkai wanmin Padahal ya fishing ngam, kuya ngambil, kuya banyak mari belajar community wo, kuka edau. Aku aman kangan weekend, dikanan malah banyak lain, belajar kuah dan dika, ana pemang wacinan murkaun, bookmark najamar kolem, ala palmim, mang wacin bayang wea daun, ngalirik yo, yang atas itu lah ina, ana puna mang wacinam. Kamur kau ngana pu, tanggal banyak ral, misi dari malain, kapulu ngana pelinggo banyak kungkai udah miwara, yul ngomala lida, kapulu bay mangana puai, lakun malam mana panmin, jadi saya doam, ngana pu mana panminan, bayi ku ya kungkai udah, nalpi ngana pu kungkai udmi, miling ngana pu dangu, cina ku ingiri mawai, ral mana panmin, kapulu ngana pu ngaro, perkayun, bulu bala, jama murukai, Unung lama lah malak tuman penangan apa kerja madangu berkayun murukai ma yo cajt ma murkaun indikuanan mana pan bilan ni aja nanti cajt madangu napa malu building mana pelingko mana pan bilan apa cajt kai bulu nak unwari pemalang mala yolongo pada kaniinan pada layaniinan ngan apa malam mana pan bilan pisilingan aku tinggi karun mina kongana Yo, darangkan mi ngana pungaro, kuli cuman mi. Ngan kaun ngamunara mi. Pili ngana pilingko, na padang jambat ko, ngana pungaro, ral manapan mi. Ngunung nao malangu, nakun ngariri, laun, maya punung ulanya mala, ngana pungo baik ya manapan mi. Yo, bili, yo, jenang balaya kana, mabicana kam, wakuro, ngaro, maa kangkang aranya apan, buayak cin. Yang macam na, buaya kisiman ada cakar, na ranggulah nyaliun malangulum tu. Panjang anak buaya ngan kau malinggi, baik kuya. Kang anak panjang baik, baik kuya kang anak maling mur kau malinggi. Panjang aja ngan makan jinan, malam mana panmin. Urung urungo couple young people, yo. Pai ku yang ay mangi mai me ral war ngalma manapan min. Kaya kang alma kung naruman min. Belanya. Tangom na ang jinang juna man ang wari pun. Yo. Ngoyong at na ka nga, ngan ka na ka dunit na wichun young people ba, bayangon. Belin, yo. Belanya ya. Beli ngana puka dang mang wachi pila nya na ndang nyuman ka jama yo kung ka udaum mangana paro karun dal kum muakuru ka kung ka unmi ngal maro yo ngwara na pai mangal ma puai yo pila nya
0: wala nga ya kombiya
1: yo dang ma kan karun ma dang ma burpa yang ngai kana wali pun ma ro buku men ko ko wali pun ro terangkan ana ana ana da mo bilang ayam da ngoji na ko pai ma aro ani ni ngom nya ko yan ma wan gore tina ko dalin bu yo abela ya
0: yo panen ma jol pan nga kol ngaji mo nya ko ka ngamen ma kadang yo ngor radio 88.9 jinal kalimat ko HK
2: Yo, limur kangama. Yo, ngurai dia, dia alpa alma.

Bong kadu juga le, walau nama Martin cak kawan, kamera lanan ngom ni belen, tuju le lapun bolel. Wih purong nakon walau ciri kaya mereo malang ngom cak macam yoro. Ciri kaya mereo walang kan ngoran, ruom malah jarak nurau, walang goi walal. Nanti nak walau ngule maran, nawang kan nangun ni yur ngom ciri kaya mereo, marangai ngule karenyan, ngule wang kan yur ngom, marat lah. Kalau tunggu enam mulai bungkan panja, si mukul lah. Marga yang mulai warpun start dengan amakurna kor pun mana ya. Apalanya miring walau walal marangal, jadi kaya miring ja, cakarayanan karenya anja. Palangayan karenan cakarayan kor kalna ngarat lelo.

Luke chapter 8 being 1 more kathirilil. Miel koro maltor jiso kandano kalanga ulundu birengu walalang. Kayala lany dangur being ringuni palanga yigan jisun marikinan wanga kora malangur. Kangunilin malawanga ngur ngayika lakarangal manymak na malatao ngunikot kalangoy na romboy yul ngwalan dya walalangal. Kawalan dya ngunito alpcha malto na mirwalal kan malto rinan ngujiso. Kawulipun miyal kurur kan malto rinan ngu ngunur na ngunin ngayikan duk marangal walalany riri nguramala. Kawulipun miyal kurur kan nan ngu malto ngunur na ngunin ngayikan walalangal tawat marangal yaj kurunan birimbir namala. Katuala orang ini mial koro orang ya, ya kony, ini waral kan mal turunnya nanggo. Mary, wanga maktela poy, uli kali mial kalngai, ini Yesus itu art merangal ya, sabinna, ya kuring birin birna, ngatil ya. Kau uli pun ya kumi mial, jauhina, ini ngai mial ya, diramu, ya ku, cuy jau. Ini ngai, ini diramu, ngurungu jama mir. Murikin bunga na yako iritkun. Kawulipun miyal yako cucana. Kawulipun jakan miyal koror malturinan ngun. Yo, yurja manyualkan nguni malturinan ngun. Nguni miyal koror nja walalanggil ngal rupi nja kungkai urja marikin balanganya jisunan. Kamaltunamirinan malanan ngun.

kadaw mirja wanga nanu kalbicara miri jatami barawin karen jenungu ngamirten gung miri nan pelajari uranunna nindu dua liutu mirira kadaw gengin ngayi bungung nidira miyutu nukung pelanitu nganya yaku nirpunja jisun ngayindu bungung ni yindin mirtirinja kangurungun kalaka nganya walau tukingun ni biakun gatut miri nganu kotko Murukin orang yang ngurung warai wangar. Kortunya nyatu ngurung yang on, kangen tu jisun bunga aten balangan bile, yang dah nganan nakon malang urkan yang on nangu King David. Kangen tu hanya yang ngurung hurudah langun Jacob kongon malabunawe. Pijana bile tu, ya kan tu dah ada yang nan ngurung je. Kami ingin bukur waktu orang lokal ya dah memerlukan jadi cara. Nal cendera kata orang, banyak cendera kata bicara dengan mak dunia yang ada dua lera memerlukan. Kata orang memerlukan anak orang bukur bak mangal bicara. Dia beri mereka tu mereka turun lokal, karena lokal kot kalau kan jari itu tur turun jangan na. Ada yang ingin dengan itu pun tak kau yang nukungin. Kayu itu nanti dua lera walau tu kalau kami kata memerlukan moyan kotko. Minga tu tu yang ini nunggu ni kurutu miring jorongnya aku lebih betna. Tiangin barang yang ini aku rongon mial. Kadal wangin muka yang ini ngasil ja. Jadi tiangin barang yang ini lebih betja yutu mira. Kakuong wangin kawangin baik tiangin ngalih dengan oke yutu ja. Uningai kagaman unaim. Kortung uling ini zaman balayan. Pangun nunggu mula. Kotku kumur dalam jajamau. Tapi cerna kanune dalam perjuangan miri wanja. Pelanggan miri juanganan kuku bak mangal jadi cerna. Tuan jangan rancan wena yang karai won jama miri. Karai endungune pichendin narakal jama nakuni kadwale lakaran. Yo, picheren ngan kanune miri juangan. Pelanggungin dalam miri jah. Yo, nganyakan atangala miri neng.